0: Syarul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, kita harus bersyukur dengan apa segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada ujian oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak tentang bahawa dijadikan manusia ini janganlah sekali-kali dia mendakwa dia telah beriman padahal dia belum lagi diuji. Maka ujian ini sinonim

0: minim dengan kehidupan kita. Apa yang penting di sini tuan-tuan ialah kita kena redha dengan segala ketentuan. Redha di sini bukan bererti kita duduk diam-diam tuan-tuan. Tidak bererti begitu. Redha ini kita harus usaha sebaik mungkin. Rencanakan hal-hal urusan sebaik mungkin dengan penuh strategi dan sebagainya. Maka selepas daripada itu, barulah kita berserah kepada Allah atas segala ketentuan. Ini kita kena faham tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni yang tak buat apa-apa pun. Nah, dia kata sikap redha dia tinggi, kau tak capai tahap aku lagi. Nah, rupa-rupanya dia malas nak buat kerja tuan-tuan. Lepas tu kenapa ni aku tak dapat rezeki? Aku redha lah dengan ketentuan aku. Hal ini salah dalam agama kita tuan-tuan. Redha di sini bermaksud kita harus merencanakan, harus mengatur strategi, mengatur langkah sebaik mungkin. Di samping itu, kita berserah kepada Allah untuk segala ketentuan. Orang mukmin ini satu je dia yakin bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada dia pasti ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Yakinlah hal ini tuan-tuan, insya-Allah sentiasa redha dengan Allah, sentiasa yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah, hati kita akan tenang dan yang paling penting sekali-kali kita tidak akan kecewa. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Era FM, Mari Buran, hari informasinya untuk koma aja 6.35 minit pagi ketika ini.
1: Alhamdulillah, masih lagi bersama Ida Faizal untuk pertemuan di Gegar Pagi hari ini.
0: Ya, betul tu. Okey, bagi yang sedang memandu ketika ini, nak pergi ke tempat kerja, sama mandu berhati-hati jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasinya. Okey, dah ramai pun sebenarnya yang hantarkan ucapan lah kan pada pagi ni.
1: Sama kita pagi ni ya. Yang pertama ni, awal Ida, pukul 4.
0: Awal ni, pukul 4 ni kita ada Cok Ali dari Taman Suri Arab Parit, katanya, bismillah, selamat pagi, salam Jumaat, selamat hari belia.
1: Oh, hari
0: Oh,
1: beliau.
0: Hari ni hari belia.
1: Ida masih belia?
0: Belia.
1: Ida masih belia? Saya pun belia juga.
0: Belia juga.
1: Okey, terima kasih juga pada Cik Zefuzil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala adi Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Permudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini, ya Allah. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Cik Zefuzil.
0: Okay. Juga kita ada Amy Roti Canai, Kampung Manjoy, kata semoga dimudahkan segala urusan. Amin.
1: Amin. Roti Canai sedap dah pagi-pagi ni.
0: Ui, sedapnya.
1: Kak Nur Azila ni tak tidur lagi ni. Selepas di geng Buruh Hantu tadi. Sekarang ni bersama kita pula di Perak FM ni. Alhamdulillah masih dikurniakan kesihatan yang baik. Assalamualaikum Faizal, Ida. Ida yang comel eh. Selamat pagi, selamat tugas di hari Jumaat yang barakah dan salam Malaysia Mendani. Terima kasih Dr. Manis Nazar dan Aida Gia. Kakak Manis. Oh, Aida Gia pagi tadi.
0: Oh, okey.
1: Dipulangkan ke stesen Radio Negeri. Semoga Allah ampuni dosa kita semua, suami isteri, ampuni dosa ibu bapa, dosa ahli keluarga, sahabat handai, anak-anak. Ya Allah, semoga kita diluaskan rezeki dengan keberkatan. Kurniakanlah kami kesihatan yang baik, dijauhkan kesedihan, iri hati orang, kurniakan kami kebahagiaan dunia akhirat, dipanjangkan silaturahim antara kita yang terpisah. Terimalah ibadah, akhlak dan masukkan syurga-Mu, masukkan kami ke syurga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini katanya selamat menyambut ulang tahun untuk sahabatnya Ramli Syahrun dan anak saudaranya Aulia Kaisara. Semoga sihat selalu, diluaskan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Nur Azlawati, Taman Sri Bandar, Bandar Lama, Kampung Gajah.
0: Okay, seterusnya kita ada siapa ni, Kak Liza kita ni. Assalamualaikum DJ Faizal, DJ Ida, selamat pagi, salam Jumaat penghulu segala hari. Liza dari Kampung Cik Zainal cuma hadir mendengarkan Radio Perak FM, Radio No. 1 Orang Perak. Ucapan selamat pagi kepada semua ahli keluarga, sahabat, warga kerja Perak FM, dan tak lupa juga buat pendengar Perak FM. Pagi ni Allah diberikan umur yang panjang, kesihatan yang baik dan di dalam rahmat Allah. Amin katanya.
1: Amin. Okay. Amin ya rabbal alamin. Dan Kak Zah tahu betul. Assalamualaikum Ida Faizal.
0: Salam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Selamat pagi buat anak saudaranya Fatimah di Gelung Pepuyu. Pagi ni Kak Azah ada bacaan Yasin kat Surah Taman Betuah. Balik nanti baru boleh layan Perak FM. Banyak aktiviti di surah. Amin. Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Kak Azah.
0: Terima kasih Kak
1: Azah. Perbanyakkan bekalan ya. Okay. Abang Pian Nordin ni katanya apa ni?
0: Katanya salam Faizal dan Ida. Abang Pian ni on the way nak pergi hantar anak ke sekolah ni.
1: Nikmatilah saat-saat ini yang mana akan dikenang sampai bila-bila, menghantar anak ke sekolah ni seronok dah.
0: Ya, betul. Tapi ya, macam Abang Faizal mungkin rasa seronok lah sebab dah lama tak laluinya. Yang sedang melaluinya tu
1: faham je lah.
0: Okay.
1: Nak berebut bangun pagi lagi.
0: Ya.
1: Nak siap kerja sekolah yang belum siap tu.
0: Betul, nak check lagi semua malam-malam.
1: Jaga waktu.
0: Okay. Baik, ada Syarul ni. Semoga Ida Faizal diberikan kesihatan yang baik. Salam Jumaat. Syarul, typing ni baru lepas hujan katanya. Yang ingin mulakan tugasan semoga dimudahkan. Ibu telah diberikan pulang pagi semalam. Terima kasih buat staff nurse dan doktor buat C6 seharian berurusan. Sempena hari ibu akan memberikan hadiah. Terima kasih banyak info maklumat disampaikan buat semua warga RTM. Semoga diberikan kesihatan yang baik.
1: Moga Ibu Syarul ni kembali sihat lah, eh.
0: Ya.
1: InsyaAllah.
0: Betul. Okey, baik. Kejap baik. Lagi jam 7 pagi.
1: Seperti mana biasa, kita akan terbang sekali lagi ke Kota Media Angkasa.
0: Ya, kita serahkan untuk 10 minit je lah. Dan juga hari ini dalam sejarah. Lepas tu kembali semula bersama dengan kami. Dan juga ada laporan cuaca.
1: Laporan cuaca.
0: Dan bomba.
1: InsyaAllah. Terima kasih.
0: Untuk koma je.

0: Fitri.
1: Kenapa?
0: Kita ni dah sampai Taiping ni.
1: Sampai Taiping, okey, okey.
0: Sebenarnya, frekuensi kat sini 1.0.14.1 untuk koma je.
1: Ingatkan apa benda tadi.

0: penerusan Malaysia memantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor, dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim, ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

0: My Perak FM, Mari Beran dan informasinya untuk koma aja. Kan jam kedua.
1: Jam kedua?
0: Ya, sekarang ini. Mm-hmm. Dah pun 7.20 minit pagi.
1: Okey, kita akan ke mana ini dah?
0: Sebab kita nak tahu lah kan, kalau kita tengok cuaca kat luar sekarang ni macam mana mendung. Mendung. Yalah, sebab pagi kan. Tapi nampak macam mendung sedap, sejuk, tidur kan. Tapi untuk kita mengetahuinya, kita nak bersamalah. Jadi di talian kita nak bersama dengan Cik
1: Najmudin.
0: dari Pejabat Meteorologi Batu Wars Pulau Pinang. Jadi silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Najmudin, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Batu Wars, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Jumaat 8 Mei 2026. Untuk makluman, setakat jam ini, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran cuaca melibatkan negeri Perak. Seterusnya, untuk tujuan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, cuaca diramalkan tiada hujan bagi keseluruhan negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan berserta ribut petir di kebanyakan tempat dijangka boleh berlaku, terutamanya di kawasan pedalaman dan tengah di negeri Perak, dan dijangka boleh berlarutan hingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 23 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my dan aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu penguasa Gumbah, Mak Faisal bin Muhammad Ya.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Taring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.
3: Baik, Barat FM, hari bulan ada informasinya untuk koma aja. Baik, sekarang ni kita nak ikuti untuk? Laporan?
4: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat
3: Negeri Perak. Jadi, sudah pun bersedia di talian, kita nak bersamalah dengan Tuan Azmi. Jadi, silakan Tuan.
5: Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong kanan, penguasa bomba Ahmad Azmi bin Usidi, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 7 Mei 2026 adalah sebanyak 27 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 9 kes. Antara kes yang boleh dikongsi dengan para pendengar melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Teluk Intan dan bantuan Balai Bomba Penyelamat Hutan Melintang. Berlaku kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Mercedes musnah terbakar 90% berlamat di Plaza Tol Teluk Intan, Menghala Kesetiawan, berhampiran

0: Hey Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Lakalah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Baik, Vera FM, mari beran dalam informasinya untuk koma aja 7.40 minit pagi. Dan masih lagi kita bersama Ida, Syarida dan juga Faizal yang menemani koma dalam segmen Gegar Pagi untuk hari ini, hari Jumaat.
1: Berapa? Tadi, hari Jumaat, hari ini
0: 8 Mei. Kejap je ya.
1: Kejap, betul.
0: Dah masuk bulan Mei dah. Mana kata nanti bulan 6, bulan Jun dah pertengahan untuk tahun 2026.
1: Separuh tahun dah.
0: Jadi
1: baru boleh kata pejam celik.
0: Ni boleh baru cakap pejam celik dah. Nak melangkah 6 bulan dah. Kan? Okay, baik. Ada juga yang pengguna lebuh raya ya ketika ini. Lebuh raya utara selatan. Ada kerja pengalihan kemalangan di kilometer 348 arah selatan dari Gopeng ke Tapah. Jadi semua lorong ditutup, laluan kontra diaktifkan dari kilometer 305 hingga kilometer 302 arah utara. Nampaknya trafik perlahan dan arah selatan terkawal untuk arah utara. Jadi patutnya arahan papan tanda untuk info trafik lah, sebab ada kemalangan ya dikabarkan.
1: Lori ni ya. Jadi hati-hatilah. Ya, status terkini kerja-kerja pengalihan masih dijalankan.
0: Masih lagi lorongnya ditutup ya.
1: Betul. Hati-hatilah, patuhi arahan pegawai-pegawai petugas di situ lah
0: Kan, itulah kalau boleh kan, kita tak nak lah kan perkara yang kemalangan ni berulang-ulang lagi lah, kan.
1: Jangan jadikan jalan raya kita sebagai sungai maut.
0: Jadi sungai maut.
1: Kak Aminah kata apa ni?
0: Apa dia kata?
1: Kak Nur Aminah Muhammad Saleh dari Taman Temara Ipoh. Selamat pagi Jumaat yang penuh barakah. Selamat berkonti DJ Petugas. Semoga sihat-sihat selalu. Rindu berat untuk koma aja. Terima kasih. Ini dikiriman WhatsApp kita lah siapa lagi dah?
0: Okey, kita ada Kak Mona dari Kak Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemor. Katanya assalamualaikum, selamat pagi DJ Faizal dan juga DJ Ida. Salam jumaat buat warga Kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, sahabat Perak FM, saudara mara, sepupu, sepapat dan semua pendengar setiap Perak FM tak kira di mana saja koma berada. Perak FM untuk koma je tak mandang yang lain, katanya. Semoga kita sentiasa berada dalam lindungan Allah.
1: Jangan beralih mana-mana, sesyik lah. Tetap bersama Perak FM, Ida kan?
0: Ya, okey.
1: Assalamualaikum, DJ Petugas. Waalaikumsalam. Selamat pagi dari Cik Angah, Puncak Jelapang. Baru balik ziarah ibu saudara yang telah kembali pada penciptanya. Semoga roh arwah ditempatkan bersama golongan orang-orang yang beriman. Amin. Jom hantar budak. Ini pada pukul 6.54 pagi tadi lah ni. Awal hantar anak sekolah lah. Okey. Dan Cik Tuan Haji Syarudin dari Taman Kelendang Jaya. Assalamualaikum. Selamat pagi Ida dan juga Faizal. Serta semua pendengar setiap Perak FM. Dengan berkat doa kalian dan izin Allah di pagi Jumaat yang berbarakah ini, syukur alhamdulillah pada rezeki masih diberi nafas hingga saat ini. Amin. Terima kasih Tuan Haji Syarudin.
0: Okey, kita ada Taufik Apek Ujur Rintis. Katanya sebagi buat semua pendengar Perak FM, sahabat Perak FM, Abang Boboy, Rosli, Nasi Lemak Sungai Tiang Baruh bagian Datuk, penduduk kampung Hujung Rintis, dan juga buat DJ Kak Ida, juga DJ Abang Faizal. Semoga ceria selalu, juga dipermudahkan segala urusan Kak Ida dan Abang Faizal. Ini saya nak pergi meniaga di Pasar Sungai Ranggam, layan Perak FM untuk koma aja.
1: Terbaik. Semoga beroleh lagi murah rezeki.
0: Amin.
1: Jualannya laris.
0: Ya, insyaAllah.
1: InsyaAllah dapat beli awal lagi dah.
0: Okey, lagi.
1: Okey, kita nak tunaikan lagi kiriman daripada rakan kita ni. Siapa ni?
0: Ni ada yang tanya mengenai iklan.
1: Kenalah orang dia. Tak apa, nanti anda akan dihubungi oleh pegawai petugasnya.
0: Ya, baik.
1: Tak ada padam yang ni.
0: Okey, baik. Jadi juga ni ada Kak Mahamah kita ni. Assalamualaikum buat DJ berdua, Faizal dan juga Ida Syarida. Katanya salam Saidul Ayam on the way to work dekat dengan dah dekat Medan Kit katanya. Kak Mahamah kata
1: kalau dekat Medan Kit boleh kita makan macam ni.
0: Tempat favourite Abang Faizal breakfast.
1: Boleh.
0: Baik, apa pun kejap lagi kita nak kongsikan untuk utama di Akhbar. Dan juga lepas tu kita ada Warta Perak.
1: Warta Perak siapa yang akan sampaikan ni?
0: Kita bersama dengan Sina Surya. Okey, jadi terus layan Perak FM,
1: hiburan berinformasi
0: untuk komo aja.

0: Perak FM ni. Tambah gue, banyak info yang dibagi. Sah kata hiburan. Macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Macam-macam saat ni ke benda yang dikabur ni. Ha? Dengar Perak FM.
1: Perak FM. Untuk koma aja.

0: Pagi Bel FM, mari berada di informasinya untuk koma Anca 7.52 minit pagi. Dan sekarang ni kita nak ikuti untuk
1: Utama di Akhbar.
0: Okay, tak ada buang masa lagi lah kan jadi rasanya Abang Faizal dulu.
2: Okay, untuk utama di Akhbar pada pagi ini, hari Jumaat 8 Mei 2026, saya mulakan di Terengganu dah.
0: Jauhnya.
2: Ya, Terengganu, Pantai Timur.
0: Sedap dapatnya kopok.
2: Kopok leko eh. Ini suka makan kopok leko. Suka makan?
0: Suka. Kopok losong.
2: Kopok losong. Sedapnya. Boleh makan waktu-waktu macam ni pula kan.
0: Ui, sedap betul.
2: Okey, di cukai, pengusaha lombong besi biji pengusaha lombong biji besi haram dipercayai sanggup memasang kamera litar tertutup CCTV di kawasan hutan bagi mengesan sebarang pencerobohan termasuk kehadiran pihak berkuasa. CCTV itu dipasang untuk memantau pergerakan keluar masuk ke kawasan perlombongan yang menempatkan pekerja warga asing terutama dari Bangladesh dan Indonesia. Hasil risikan Jabatan Imigresen Malaysia JIM mendapati sekurang-kurangnya 5 kawasan perlombongan biji besi beroperasi dalam kawasan ladang sawit di ladang Ketengah Jaya dekat Kampung Sri Bandi, Hulu Cukai.
0: Itu dia. Okey, jadi kita nak pergi ke kampung Abang Faizal ni.
2: Ke mana?
0: Sungai Petani. Okay. Peniaga Rosmaini Abdul Rauf yang dijatuhkan hukuman penjara 14 tahun pada Isnin lalu kerana mencederakan bekas isterinya Jahidah Nordin hingga koma dihadapkan ke mahkamah seksyen di sini. Semalam atas 2 pertuduhan menyebabkan kecederaan parah seorang lagi isterinya dengan menggunakan objek bahaya. Jadi bagaimanapun, tertuduh yang berusia 43 tahun itu mengaku tidak bersalah dan meminta dibicarakan 2 pertuduhan dan dikenakan terhadap dirinya dikemukakan di hadapan Hakim Nazwa Cik Mat. Jadi itulah, geram juga eh.
2: Geram juga Ida sebab kata mengaku tak mengaku salah eh.
0: Ya, kita orang perempuan geram lah.
2: Bukan sekat perempuannya.
0: Lelaki pun geram eh?
2: Masyarakat
0: sekarang geram eh?
2: Sedang merasa
0: kegeraman.
2: Seterusnya dengan keadaan yang diceritakan ni eh. Banyak bukti-bukti dah nyatakan.
0: Ya.
2: Tapi kita serahkan kepada pihak berkuasa.
0: Betul. Semoga dipermudahkan.
2: Betul. Dan Ida cakap tentang Sungai Petani tadi kan? Saya juga masih lagi di Sungai Petani ni. Seorang lelaki warga Mas yang hilang di sekitar rumahnya di Kampung Masjid Tikan Batu sejak malam Sabtu lalu ditemui meninggal dunia semalam. Muhammad Khalid Layas Halim Saleh 83 ditemukan meninggal dunia berhampiran kawasan rumah tidak berpenghuni di Kampung Padang Tikan Batu sekitar jam 11:08 pagi, kira-kira 1 kilometer dari lokasi operasi mencari dan menyelamat dijalankan sebelum ini di Sungai Kampung Masjid. Sebelum ini dikatakan mungkin terjatuh ke sungai kan? Tapi itulah di tempat lain. Tapi alhamdulillah lah dijumpai, juga mayatnya. Namun tak pun tak bernyawa. Semoga keluarganya
0: tabahlah ya.
2: Tabah dengan dugaan ni.
0: Okey. Baik, ini kisah pelajar maut kenara jantan ketika berwuduk. Jadi ini cerita di Sibu. Seorang pelajar tingkatan 4 manakala seorang lagi pelajar tingkatan 3 cedera parah selepas terkena renjatan elektrik ketika mengambil wuduk di sebuah sekolah di menengah di Daru bahagian Mukah Balakabare. Jadi ketua polis daerah Matu Daru Deputi Superintendent Rahim Mihos berkata pihaknya menerima maklumat daripada pihak sekolah mengenai kejadian itu kira-kira jam 8 malam ketika ketiga-tiga pelajar berada di kawasan mengambil uduk.
2: Sedih eh. Itulah, tabah jugalah keluarganya dengan dugaan yang menimpa di sini kan.
0: Okey, jadi jam 8 pagi nanti kita ada Warta Perak.
2: Warta Perak dengan penyampainya.
0: Penyampainya Sina Suria. Kak Sina Suria.
2: Di luar sana mendung ni dah. Sina Suria berada dalam konti.
0: Untuk Warta Perak Okey, baik, juga 8 pagi nanti kita akan bersama, kita berdua lah 8 pagi nanti kita akan ceritakan mengenai topik apa. Korang kena nantikan sekejap saja lagi.
2: Menarik
0: ya topik ya. Walaupun kita berdua, kita boleh je buat riuh eh.
2: Riuh eh. Nak gaduh dengan Ida ini.
0: Okey, baik, apa pun terus layan pada FM.
2: Hiburan berinformasi.
0: Untuk koma aja.
3: Jam di tangan saya nak menunjukkan pukul 9:25. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz. Ditaja oleh orang senang bracket OS. ada headline. Lewat, cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam peduli dia berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Bagus dia tahu, tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Mau teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum ayo kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ulang. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran durian berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ni. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
4: halo.
3: Halo, siapa cakap di sana?
4: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
3: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang kakak.
4: Ya, ini Mika lah.
3: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
4: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
3: Tak apalah. Panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
4: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
3: Bagus ke? Apa saya apa tu?
4: Sebab ada N.
3: Oh, sebab dia ada N. Okey, okey. Bye-bye, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Terima kasih panggilan itu, terima kasih. Itu dia, tolong bayar ada N. Toroyan ada N. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suam. Laut? Banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma membaca berita aja yang ribut. Kelakabut. Berita sukan bersama bos. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang hari di Stadium Merdeka tak jadi lawan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Sina Surah Zaini dalam Warta Perak 8 pagi. Klinik Kesihatan KK Pulau Pangkor membuat laporan polis berhubung video tular yang mendakwa berlaku kelewatan ambulan dalam kes kemalangan maut di Jalan Pasir Bogak Pulau Pangkor kemarin. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan Sumber Manusia Integrasi Nasional dan Hal Ehwal Masyarakat India Dato' A. Sivanisen berkata, dakwaan ambulan mengambil masa antara 1 hingga 2 jam untuk tiba di lokasi adalah tidak berasas dan bercanggah dengan rekod rasmi Kementerian Kesihatan KKM. Katanya, berdasarkan log panggilan Pusat Penyelarasan Kecemasan Perubatan ECC, Pusat Kecemasan menerima panggilan pada pukul 10.57 pagi sebelum maklumat disalurkan kepada KK Pulau Pangkor pada pukul 11.01 minit pagi. Beliau berkata Jabatan Kesihatan Negeri Perak akan terus memantau perkembangan isu berkenaan bagi membetulkan persepsi masyarakat selain menegaskan respon ambulan mematuhi garis panduan ditetapkan KKM. Lebih 20,000 pesawat berdaftar di Perak menerima manfaat bayaran pendahuluan insentif pembajakan RM200 bagi setiap hektar sawah, iaitu sebahagian daripada kadar bantuan khas insentif pembajakan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Perladangan, Pertanian dan Industri Makanan Negeri, Datuk Muhammad Zulkafli Harun berkata, inisiatif yang diumumkan baru-baru ini dilihat dapat mengurangkan bebanan golongan pesawah yang terpaksa menghadapi peningkatan kos operasi akibat kenaikan harga diesel. Katanya, pesawah di bawah Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu IADA, Seberang Perak dan Kerian, FAKRA serta Jabatan Pertanian Malaysia mendapat manfaat inisiatif tersebut. Khutbah Jumaat hari ini bertemakan Belia dengan tajuk Belia Tenaga Penggerak Kemajuan Negara. Ia bersempena sambutan Hari Belia Negara pada 15 Mei ini. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, Maib Tan Sri Muhammad Anwar Zaini berkata, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah memperkenankan golongan belia diberi penghormatan bagi menghargai dan mengiktiraf peranan penting belia di negara ini. Pemimpin belia yang terlibat membaca khutbah Jumaat hari ini termasuklah daripada Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, Majlis Belia Daerah, Kelab Rakan Muda dan Kelab Belia. Sekian Warta Perak 8 pagi, Malaysia Madani Rakyat Disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.